0: kehadiri titin, kehadiri.
1: Dorkara tisare pas waktu kebiahan besi dorkara tsar bank tsatsi nomin ole mani joni jodabo olpo olpo dorkara sroha ewane tas basuka korcho kehi nomin.
0: Ele tabu lenzo tak lenzo ete lakuto kehindiri kia ki eni mana kehadiri mini omu.
1: Lenzo tak mabu kehama me loko taki sohetaka lakuto kehi nomin je.
0: Ati lenzu taki baru jangan teri baru so kiha do sinjeri ni kata. Ati grup kiha itu baru barsa late ya.
1: Grup kiha skate ba madi sari barsa.
0: Ati itu ada bus ke gadea hado inu ha ya. Se itu ilti grup kiha ta kis ke sorkar ske ini jo jon tole dabus ke ik kiha inu elta ena betta hanjer kiha ya.
1: Sorkar bahi he jonari. Dari lekyo sehajar hita canam nangus. Kom ambil aku lantar. Sedih sekali sih ini subida berupaya seperti.
0: Mana naimu mesti sari marus ke punji naik je na banggar singgara na iti sari sahe tak ke pas tak ke sah tak ke kisar tak ke ini sko hi lagi. Mibu grup kita ini subida ti sari mida bu untuk kita mibu laba bana hi jadi kata.
1: Ini mangu laba hi.
0: Lei grup ini calo kehal tak ke madi madi ini. Bank manager apa ki ni swasta terapi ki blok ti ambari na cek ki halwahi ni ke ne ya
1: ha ba wahi ni
0: ha le ambari na usai to hi jan ki usai to is sarmi buni ki du ni ki ti sari ole dai ta ki gadi ro beta deri ki ole ni subidha hi ke ya ne elti bavasta le sin jan ki ya ha
1: le sin jan ba
0: Kalinya katanya mimpu grup tamaja pura ek juta hajarin kata. Ah,
1: semua ek juta hanunye, besi grup ini, madis ke ini, calo hanunye, madis ke pangkat wahis ke besi rahaya nari bodi calo hanun grup, bila bata iye, lokke hanun jeh, bank manager ke lah madis ke lembu besi. Orde jadi iwa oh, mimpu perok idri sare minggu orde ne, orde hit ke hanun, lokke pura hujar mi. Grup hit kya nun deh, besta terima dis ke bujo kya kari besi nih. Kamar pih apo lain juta kelaka kul buti hadis ke maro nije ma apa sih waktu tanya ikti nun deh, sohe sohe laka ikti nun.
0: Lene ni bunok ke grup ke hal tapi ini materi or ne grup ke hal ini materi ini ulpo subida hotin jane kya
1: eh. Emang besi subida hotin jane grup ke hal ya. Tapi besi Osubidah leh, ambra arih naik, jadi sih kali kerma na itu mana grup kehana me, ambar kecik dor kara, loko tak ke osih hajar sike oh ladi mana, oh nata sebasaran sih kehina, kalau terus ke kom.
0: Le, nak ke maru punzin cai mesin cai je, ini osubidah arti sike rosab kerta nah jin cai, orne maru ini medical kama ape, kiko kerpodan parsa kape, kita sebasa kama ini lora arti sike maru. Mak dah bun utol ke kami bu, ni kamera lagu kiri ni kata.
1: Mak kamera lagu kiri.
0: Le ini ayah jati aha, ini grup kita sari lu unyota ane je, ibu ini orang pakar teriak.
1: Mak boleh pakar persetel lo komis tomija, mak bus ke orang pit tomija, mak harus ke ro grup boleh goro kita ni hanya kemana je, mak bu baru jangan tom kata, ha grup rona goro pit tom. Ini dina te grup kita me, dina te Orang mahu sike masa tak masa kulit putih haji sike dapat kasuiter dulu ni. Ite ini yang kat calo kesarni ni je. Guru tak sike so bujang nak kata dapat kasus sike lah so mandosi ni. Orang orang ni sike so mana kata ha oh ini.
0: Orang dapat dos kahdal tak yang barang pandi ni jadi kini je dos kahdi ni ya.
1: Nije dos kahdi ni. Balik ke hana baru jangan tu ni. Nije dos kahdi.
0: Oh ya jauh. Mimbu grup rundani ke haan ice ke nahi nahi aya jati teri ma noke maru mesin chai ijote pangata aya lokus ke ta kala jinchu ajala jinchu gari goda misti saris ka jinchu matro ne eti jugota ilim maru pangata hotai pangata hota pangate hal charis ke puchai unjaha nijes ke bankina hacheri office kana hacheri pangati hal chal puchari ore ni dukusukus ke bare restati di radio engine ni lok bakal barewesti edan tak ye har har ke dhanyawad
2: ee nana to wesinche maro vecho
3: ne raha sarda taki patun ndani maro venno